0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Pada awal ada tidak malamnya sore subuh awal dan kami ramai tempat saya waktu kita nasa ego pun dia bande neromu dia kita garam rumah no anda rumah na bola tu macam orang narasi ni kita ali anda meditation om mana na ego kuban ni lah baru aja berbanda si kita ali asyik nyomba awan tu ambon no ibu asyik aji ni kita ali nasa suku wali guna kuwedua. Tu ada drama lagi apa drama lagi berbohong sih. Asyik katia itu, asyik yang kita alih, asyik yang macam itu. Orang nak apa lagi asyik kita alih sih. Nampak mana balik balik kenyata, mana lagi baru ada apa kuera. Tu asyik asyik semua orang yang sama itu. Tu ada terjadi suku kita asyik semua. Orang yang sangat bukan orang terjadi suku kita jangan terlalu kita ini tanda macam ni. Karena bawa kolera bawa sedia bawa banana, jadi sebenarnya ada tu. Karena bawa kolera asing jadi sulitnya sambilnya, awal itu tomnya sambilnya, saya asing jadi beli macam zaman itu kerana beraya. Asing jadi, nak bawa lupa itu, nanti kita tom mana cimel. Ikut tu aja, kita asam kau yang sah. Kita mana bawa tu arah mana, tu arah kawaran. Asyik cerai emo, usah je syukur kita tiada orang pada kabar matu hari bukan orang tahu siapa orang ramai ramai. Waktu acara orang tua hanya saya pergi kiri dengan saya perkara terus syukur dia. Abah ibu lima kali kau ni apa anak bapa asal malika mana ni? Nasib itu orang tua sambil nak pergi orang kiri family lagi. Abah aku ini dia malika, macam ni tiada anak bapa bangsa. Abah anak aku nggak bagai anda puna abah anak buat cinta. Aye, tadi hari kan tu asal birengo mana ne? Orang macam korang siapa dia? Pasir siapa nama bapa anjo? Orang macam korang siapa boleh meraya? Macam kanciro mana masa tikurari kena terbiri? Kisir siapa anjo bapa? Aye, macam kesi tu pasir tidak sama lokau. Orang ini hanya pasir cuma anjo bapa. Ini waktu aku gusero, murai nama alinara ini, orang ini boleh tukar cuma tan. Waktu aku sahaja cipta miliki apa nature, kami tu nyambora, tetamu, aman aban deba muka bosi. Waktu aku sahaja cipta family ini yang mukjor orang si, obat terawat semula. Kami ini dah dari mukjero, muka kesani, nasi cuci umat joye. Waktu birengo mana ne? Mungkin kesibukan mana kau yang mukerol, anda orang mahal muka bana itu, tuasa birengo mana ni laki orang mukanya, tak kau yang mewir sebari ayah ikir, orang mana orang ni abana bana mukamu, tu jual, tu terom, tangan, abang dah bos, balik balik tu makan ni aku, kami tu semua kerana kan aku datang makan tu sahaja, sahaja tu tu yang majit, kalau ni orang ayah tu mana kau, sahaja muka majit. Orang kiri dalam kawasan kau, mata kiri kawasan kau, kau buat sedikit kuliah le, baru sedikit macam ni kau. Tapi anda kuliah ni, di tu kuliah le orang sah itu. Jauh sebiji ngaku ya soalan ni asyik ambil ejo, ini tali awal ibu aku ni sah itu. Wajar semua semua orang ni sah. Kalau itu sekali ya itu asyik semua orang. Kalau itu mana bagan, itu yang semua. Ingat ni, yang buat kiri dia. Engan dia maki, engan ayam bunir dia, jangan ada kanira asyik setiap itu yang sahui. Tuasa mereka terkali itu kurukuru ibas. Kau mengambil mana lagi yang sejuk kurukuru palus. Tuasa mereka mau pergi ke arah dia, mana baru buat dalam seminggu. Tuasa mereka mana orang hilang nasib mengambil ubi abu abu. Ini tu kuana naik bala menjadi tu dia sembuli cito. Okonya barai, baik tuawo mesti mewamatinya na bande, baru.

kare mirongo itatu na bibiri cy'insani isatu cy'abantu mwami mwanje mutwereri rumba Friday tubagide kare mirongo ibiri na isano na isatu cyuka irinde ryo amangana yatu yasike tucake weekend n'ibintu byose bigendere buna etakire sorende gendera gutuma ujumbe yawe terasinchira 0724 256504.

0: Goran Gering lah.
1: Barang
0: kita buat dia tengok korang, kita buat dia tengok korang tu.
1: Barang yang redus.
0: Yes.
1: Yes.
0: Orang linda tu tak kuna.
1: Eh.
0: Tengok korang next week.
1: Ya.
0: Victor, umondo bona kare.
1: Eh. Anta tengok teruk kusan.
0: Aku tapi family ya bosan.
1: Eh.
0: Engore ni sana sukurara wacha wa Teresa.
1: Pole sana.
0: Pole sana. Sisi tutakutana tena Monday. Hapa hapa. Mali tupo. Rinde ritukole sabu.
1: Ya.
0: Wanu ntuga si tumbura nereju.
1: Ye, nereju.
0: Thank you so much. Yesu tunigesa. Chideka nkigo chiribosyo. Yariga ni chinsa ikome nyora mangana maya senchira yowu ikirenu. Timu intabana ni amu kwe standby. Mwewe dozi enu mchire weekend. Happy Sabbath kiroyo mulio kwa ndika nsaye tomorrow. Nice weekend. Tukutane tena Monday.
1: Kabisa.

batebaiga bona abantu bakabika namo bakakana mu bataibuga tari bugambi obataribuga tari bugambi iranga serikali yataiumambia batatwarire mugambi omwao basi bona nyaye kuwarengwa nduyangu

0: Wakurukanga Heavenly Echoes Ministries KE nogotera kwa boni siwe na kelele Chiteka na merongebele na isano na ibiriguru yichinze sano ne moche wono mambege sa FM Ingwa ya mwanya getingo tegerere testation ya guna mbeye maso kogo semia Kogo kena boi kogo kumanya karibu sana to the weekend happy sabbath kwa gina kwa nenga kwa bukiribuya Nyasao tuanchiri ima mbiyiga ya bono. Nekero tukucha kumurubilio. Tura siraundi ito en tangani. Ndikero ujuma sensa media ya Facebook. Asipeji yegisa FM. Nabaiga sipeji ya Shan Komboka Risase. Indirio tusange asobwa. Nabaiga sensa media WhatsApp 0724256504. Right. Nekero tukuchaka nogo sabi ima mbiyiga ya bono. Eke gara nya sao tuanchere. Butame nguwa nyolinge kerogo chakali tukoli ya goli chake. Na nya sae. Tia kuboka ae kwa chaka. Iko kwa nga otanga ni ngangete nyareve nyareve kuseni inki. Na ae kara iraneri nya sae mbuya mono. Hirachita eka ibere sano iga. Iraneri ya nya sae nga mbuya mono. Alright. Igo nindi ngoli kutugulira. Nugu sabi mambiga ya abono. E namba. Yes studio 0724256504. Na waigo 07 333 3236.
1: Aligisa? Ni kwambu kali sasi.
0: Wakire.
1: Wakire wia? Aiga nifemo ni tena ronga wakiri ne yo masisi. Tiga tusabe. Umia nyasaye omachani tato mondore iguru. Bia mana asini nchu yogulindugu wabu bia nyasaye watu lindiri tukulia rengiri itambe nyasaone nande watu iki ima ndi ingi ya nyasaye mani neto kwenye nende ya mana asini nchu tato rumu ya nyasaye talipu waka na kende nyansi wana yuminto saa ni kwa mbukadisa suwa kiristi ya nyasaye mani naone mwasisi niye kilakole ato nyurubiliri tukona wala nyasaye tu walisi niya wa mwawa nyasaye wale hikurumaya saya itu ko awal ini dia baru terima merubiri asli ini dengan saya itu tu ini ke itu akhirnya, apa yang nak baru baru orang sini saya itu agak terasa mau kau terapa yang terkurang siapa yang saya, mana tu akan ni dia mula yang penuh wang jadi mana yang saya si itu akhirnya, apa yang nak saya ini baru ini balik ni kawan balik ni kita hari itu ko yang saya itu harus kita sesi para terusnya. Terbaga entri itu nyasai, ku tumia Mario ko bayar ni banyak kita ni nyasai, atau ini ko pun nak sih kita. Nampak juga bang, cuba awam baru nyasai, baru kita orang nyasai, itu ko dia buat ko guna bawa naja nyasai, baru kiri nak cikar, kita sila sama kau mana, mesti nicipi tinggi, nicipi indah, nicipi negeri. Saya orang entri orang ni bayar ikhye, entri bayar ni nanti bayar ni kita ambik juga kira ni nanti amano. Nampaknya bahawa minta nyasar, bahasa ni guna bahasa. Bahawa bahawa buat kerja nak kerana nyasar, nu berubah berubah nu kurera. Tahu na tiada aku sendiri, obah sih benar rukun dua ruang mah. Mereka kerana ada kompor nyasar bahasa. Nampaknya bahawa naik tu nyasar itu tu tiada sore, obah koko tu lenda nyasar, mana kerja mah tu nyasar itu wanja ni buih memano. Nyasar itu elok melayan tu tiga kerja jadi tu sendiri ini ya mah. Mereka Kristus itu mah sendiri itu.
0: Amen.
1: Amen. Ayosan.
0: Ei.
1: Kamu sama botera, aku perempuannya. Saka kantori, aku kuruku yang nanya ni ane. Jadi aku kumpul, aku orang je kumpul kerja. Kiki, ingat kiki mana? Orang kata jadi tu.
0: Aku kuno kuama ambilero. Aku nu kuama ambil mati ni. Kira rotoli sabat edition. Nego senoma itu nato korang mangana itu. Iyo kesho toko tunaicheza iko naigura manganayu mambi very muna togo chaka na koroku kero togo chaka kumuro vili sita kana mero ngeta tunaye mwiguro iye chinsa isa none moche vono mambi good morning kero turasero ndi itintangani iyo muro vili mambi gaya vono koko manyiguro ya cheza cheza iyego kwa libaga yoko iwira wika chilingi chiribu emia ya me mambi gaya vono Na konyorebe seiga ni giri raisi kugenda asisi miawe ya koboko ubate *779#*779#. Alafu ochori radio yago yegi SIFM. Ikiruwa chorire radio yegi SIFM. Chora cheza box. Ochori gati ya box na mbeye mogo ikanambenye. Na naboko nyorali bagali yoko wa umubui imambiga ya bono. Katisi of cheza cheza. Right? Ego nekarabu yungu kwenyulinga na kicha za chaze yiga nigenjira sabanto wati meke kuminita ni tatu kogenderera. Nabu yungu tuga neti smartphone ilindeli umayago chisa chaza chaze yiga. Wose tuga nirengo tuare credit gose bundles. Tuko chuluka bundles, umanyago chesa, umanyago shiriki ya sumu cheso yigo cheza cheza. Nga nabogo ogo you can participate, utabuati bundles ichiga, gusu utabuati credit. Igo linde inkioga nyete mambiga ya vono, cheza cheza yeta ito kwa alibaga, gusenige kwa alibaga, liyo kwebwera ebese mambiga ya vono, kweka chili ngechiribu emye yemo. Nogo teba nganaki. Taringa nga nabole ebwere katika iga nabogo kwebwera chili ngechiribu isano, chili ngechiribu ikome, siringi chiribu isa to yani bune bati ya giri lakini ende grand prize yetu kuli ya lero ni siringi chiribu emye yemo igwa tobasa goti kwa magiga gesa gesa ya chakire amalita nation kumbukali sase igwa teru kwa iga gokoro kwa nga mipango no kwa heaven partakers uko ye kabisa iga ngoraba mono uko ye badu mpya kabisa karibu sana imeyo mroo.

0: yega ya bono kero turi asirondito ya kabiri yo muroberyo halegesa
1: halegesa
0: bwakire
1: mwana minto bwakire bia
0: mbuye mono
1: yatira nilinya tambia mono chichi gachia bono mambia abo igo yo rasera inere tagitali ndamuna kimto rumi samanga salam sirap
0: yes
1: itanga likatana ko ne idi mambia ingia Yuko ngono nari takita mage tumira wano sia sate kada taki se kiga kia bono mambia.
0: Ei.
1: Bita mauru.
0: Mhm.
1: Ube ni umweno. Nabo iga nyona mwevi, nabo iga kumo gane ngomo wa ngora so wosiri angko ya yu mo ako kuru ngone ro bonyo.
0: Ei.
1: Wosire kuru kise me kiga kia nyai samanga.
0: Mhm.
1: Nabo iga tingkwe bumo ngono yu kuru ngone ro florensi obonyo.
0: Mhm.
1: Abo yang kau main orang lelaki aku sendiri, mau aku yang yuleng kau main juga. Tapi kalau abah minta berubah sendiri abah mau abah singgah sini juga abah buat abah kerja mana? Kau bawa kita buka wasa ni kerja, kita buka istana, istana tano. Pas esok dia orang kau mana istana nanti dia makulik kalian nak kalle, nabi kau nanti ni abah minta malika berubah sendiri abah juga abah. Jadi mana sahun beralia, abah nanti juga bahasa suah sendiri.
0: Ah, santai sana. Ikero togende tega ime yomuro bili mambiega ya wana sante sana na avaro lide mwensi asense meria yomu tandao I see you all haligisa
2: hala
0: buwakire
2: buwakire ya
0: ee
2: wana kisa mbiyo
0: mende liyo giri agake Joshua ah wa
2: wani mbiyo anu mbiyo anadisa
0: ogo kwa na koruara kere kinende togende rere
2: wana matole minai
0: ee
2: Profundo. Nada más, vamos a ver si vamos a hacer otra vez.
0: Alright.
2: Vamos a ver si vamos a hacer otra vez.
0: Okay, mimono sana. Ilio giri ago bado na wali anga kidogo lakini rende asante sana soko bime yege sa FM. Engo bayo manyege tingi mambiga ya bono. Kero tura sirondi ito ya kabere yomoro bali yungo kwa manyegoro ya cheza cheza wako wali bagali yoku ibu era weka chilingi chiribu emia yemo mambiga ya bono. Na konyore besi yega nigiri raisi kugenda asesi miyawi ya koboko. Obate *779#. Chora ege sa FM mune radio station yago o chore cheza box. Kurabo chora gatia box na mbe mogo ikanambainye na naboko nyora alibaga liyoko ba omubui ima mbiga ya bono.